0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Kalau celengan rindu Anda sudah penuh, pastikan juga celengan pendidikan Anda juga sudah sampai target Alkogiaers. Kalau sudah, waktunya Anda pilih tempat kuliah yang tepat Alkogiaers. Satu rekomendasi buat Anda yang sedang mencari kuliah, ayo daftar ke Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau yang lebih kita kenal dengan UNWAR. UNWAR sendiri berada di naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan yang tepat buat Anda yang ingin punya karir yang stabil lalu berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Kalau di 2026 masa kini kita bicara soal pertanian modern, itu bukan cuma soal bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang punya interest dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada sekitar 4 program studi yang bisa Anda pilih yang sudah pasti terakreditasi unggul Alkogiaers. Mulai dari agroteknologi yang tentunya berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang tentunya memiliki nilai ekonomis yang tinggi baik untuk konsumsi ataupun estetika. Guna menunjang pengembangan pariwisata juga pastinya. Kurikulumnya berbasis industri yang tentunya mengarah ke teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja dan meningkatkan nilai tambah. Lalu ada peternakan yang akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang tentunya punya kaitan dengan peternakan, seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, sampai manajemen dan agribisnis. Nah, ini semua akan dipelajari dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Ini akan berfokus pada penanganan pasca panen. Gak hanya itu, pengawetan sampai pengolahan pangan Alkogiaers. Di dalamnya ini termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Di mana penanganan industri pangan di sini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang disiapkan untuk menjadi produk yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Lalu yang terakhir yang bisa jadi pilihan yang tepat buat Anda adalah manajemen sumber daya perairan. Ini berkonsentrasi pada pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata. Gak hanya itu, mereka juga berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti dan perhatikan yang namanya Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana prinsip-prinsip ini pun diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari matkul perikanan tangkap, lalu juga perikanan budidaya, konservasi, sampai pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Kalau Anda masih bertanya-tanya ya, kenapa harus berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa? Alkogiaers, saya kasih tahu ya, kalau staf-staf pengajar di sana itu tidak hanya terdiri dari dosen tetap, tapi mereka dibantu oleh staf-staf pengajar dari instansi kedinasan yang terkait yang tentunya punya kualifikasi profesor, doktor, sampai magister. Nah, tengok juga nih fasilitas kampusnya, jangan lupa ini yang paling penting. Kelas mereka bersih, lalu juga ber-AC di setiap kelas. Mereka juga punya laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap Alkogiaers. Kalau bicara soal akses internet, free wifi-nya jangan ditanya, super duper cepat Alkogiaers. Jadi Anda gak perlu mikir lama lagi atau pikir berapa kali lagi untuk putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi yang lebih komplit lagi, Anda boleh cek di stipenmaru.warmadewa.ac.id atau boleh hubungi juga Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di 081338576547.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Siapa dari Anda Alkogears yang masih sering curi-curi waktu, buka laptop, balasin email kerjaan sambil rebahan di atas kasur Anda? Kelihatannya mungkin produktif dan juga nyaman ya, tapi sebenarnya Anda itu lagi ngasih sinyal yang salah gitu ke otak Anda, Alkogears ya, otak kita sendiri gitu. Karena secara psikologis kasur itu harusnya jadi zona suci, wah kan, zona paling nyaman buat istirahat. Jadi ketika Anda bawa nih urusan kantor, urusan kerjaan ke atas kasur Anda, otak kita tuh akan mulai bingung gitu loh, dan susah buat switch off ya. Akhirnya pas waktunya kita mau benar-benar tidur, mau benar-benar istirahat, yang ada kita tetap siaga, tetap terjaga, dan malah tuh mikirin deadline-deadline kerjaan. Nah sebenarnya bukan hanya menjaga batasan dengan lawan jenis yang jadi sorotan penting gitu loh ketika Anda punya pasangan ya, tapi namanya menjaga batasan antara tempat kerja dan tempat tidur, itu juga gak kalah penting, Alkogears, karena itu adalah kunci utama supaya kualitas istirahat Anda itu gak berantakan gitu loh. Jadi mari kita biarkan kasur kita itu jadi tempat buat mimpi indah. Catat ya, kasur itu buat tempat mimpi indah, bukan buat revisi kerjaan, Alkogears ya. Jadi pada akhirnya tubuh Anda itu memang butuh ruang yang benar-benar bebas dari tekanan supaya besok pagi bangun itu energinya full, Alkogears, gak setengah-setengah. Bangun mikirin kerjaan, tidur ternyata juga mikirin kerjaan.

91.9 FM Alkogel Radio Bali di bawah Happy aja. Seperti 2 jam berlalu di bawah Happy aja Alkogers ya. Karena kalau dari yang Grace baca ya, kalau Anda sudah terbiasa selalu mengeluarkan unek-unek, mengeluh ya, boleh sih sebenarnya ya, mengeluh tentang macetnya jalanan, kerjaan yang bikin kesel ya. Tapi kalau itu terus-terusan dan jadi kebiasaan ya, otak Anda itu akan melepaskan hormon stres dan memperkuat jalur saraf negatif. Jadinya otak Anda itu terlatih secara otomatis untuk selalu mencari kesalahan, kekurangan, keburukan di setiap situasi, Alkogers. Padahal ayolah kita lihat semuanya itu dengan hal-hal yang baik gitu ya. Jadi kurangi porsi keluhannya dan alihkan fokus kita pada hal kecil yang sebenarnya banyak yang bisa kita syukuri. Seperti kita bisa menyelesaikan 2 jam kebersamaan kita, Alkogers, dengan informasi yang bisa guys hadirkan di ruang dengan Anda. Semoga bisa menemani waktu kegiatan Anda ya. Tadi sudah melepaskan kelelahan di tengah kemacetan, lalu menemani Anda di sela-sela waktu pekerjaan Anda, dan sampai sekarang sudah jam 8 malam, ini artinya sudah 2 jam guys menemani Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 ya. So ini waktunya Griselia pamit Alkogers. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat menikmati hari Senin Anda, and goodbye. Radio.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Radio Bali.

0: radio-nya, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
1: 96.9
2: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. The Amazing FM, Elkoga Radio Bali.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kok punya lagunya Gesha kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, top airplay.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
4: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Gak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.

0: Kitty.
1: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Eh, kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat malam dan selamat datang di hari yang paling sering tidak disukai oleh banyak orang di Indonesia. Apalagi kalau bukan hari Senin ya. Dah, kita juga tahu kalau misalkan Senin itu berat, tapi justru karena itu malam ini kita harus banyak mengobrol tentang apa yang terjadi di hari Senin dan mengapa kita bisa bilang I like Monday. Dan tentunya balik lagi bersama saya Dani Basyari di Rest and Dream edisi I like Monday hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Ya, memang hari Senin punya stigma yang sudah menempel bertahun-tahun ya Elkogers, hari yang paling tidak disukai, hari yang paling berat, paling bikin malas bangun pagi. Tapi Dani mau mengajak Elkogers nih untuk malam ini mempertanyakan satu hal. Apakah stigma itu memang benar atau kita semua hanya ikut-ikutan percaya kalau memang hari Senin ini adalah hari yang bikin berat. Dan selama 2 jam ke depan kita akan mengobrol santai soal bagaimana caranya, cara pelan-pelan dan tanpa paksaan mulai ngerasa bahwa Senin itu tidak seburuk reputasinya. Bukan soal produktivitas, bukan soal target, tapi soal bagaimana mendesain hari Senin jadi hari yang ada sesuatu yang worth it untuk ditunggu. Dan mungkin Elkogers yang mau ikut nimbrung, kirim salam, request lagu dan sebagainya, boleh banget melalui WhatsApp kita di 081236155969. Boleh juga di Facebook kita di Elongkosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Dan sebelum Elkogers tidur nanti dan ingin meninggalkan satu pikiran kecil, mungkin Senin tidak perlu disukai karena terpaksa, tapi karena ada sesuatu yang sengaja kita siapkan untuk disambut.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

96.9 Elkoga Radio Bali. Kalau ditanya hari apa yang paling tidak disukai, hampir semua orang akan menjawab hal yang sama, yaitu hari Senin. Tapi pernah tidak berpikir Elkogers, kalau sejak kapan nih kita mulai percaya bahwa hari Senin itu memang harus dibenci? Padahal kan sebenarnya hari Senin gak ada ngelakuin apa-apa ya, gak ada bikin salah juga ya kan. Karena memang hari Senin ini menanggung beban yang sebenarnya bukan sepenuhnya salah sendiri. Hari Senin itu cuma hari pertama yang ia tidak memilih posisi itu, dan tidak ada yang memintanya menjadi simbol dari segala hal yang berat dalam hidup. Tapi karena datang tepat setelah akhir pekan, ia selalu menjadi kontras yang paling terasa. Dari liburan kembali ke rutinitas, dari bebas kembali ke tanggung jawab, dari tidur sesuka hati kembali lagi ke alarm yang berbunyi di waktu yang tidak pernah terasa cukup. Dan yang menariknya lagi nih Elkogers, stigma ini sebagian besar dibangun oleh kebiasaan kolektif, bukan oleh pengalaman pribadi yang objektif. Dan ketika semua orang di sekitar mengeluh soal hari Senin, otak kita ikut mengkondisikan diri untuk merasa berat bahkan sebelum Senin itu sendiri tiba. Jadi pertanyaannya bukan apakah Senin itu memang berat, tapi apakah kita pernah memberikan hari Senin kesempatan yang adil untuk membuktikan dirinya. Mungkin hari Senin tidak butuh disukai oleh semua orang ya, tapi ia layak mendapatkan kesempatan yang adil sebelum divonis bersalah.

96.9 Elkoga Radio Bali. Ada perbedaan besar antara bangun pagi karena terpaksa dan bangun pagi karena ada sesuatu yang ditunggu. Dan ternyata perbedaan itu bisa diciptakan sendiri. Karena salah satu cara paling efektif untuk mengubah hubungan dengan hari Senin adalah dengan menyiapkan satu ritual kecil yang hanya ada di hari itu. Bukan sesuatu yang besar atau merepotkan, cukup sesuatu yang menyenangkan untuk membuat otak kita mempunyai alasan untuk berantusias. Mungkin secangkir kopi favorit yang tidak sempat dibuat di hari kerja lain karena terburu-buru, atau playlist tertentu yang hanya dimainkan di hari Senin pagi nih, Elkogers. Atau sarapan yang sedikit lebih spesial dari biasanya, dan mungkin memang kedengarannya sederhana ya, tapi secara psikologis ini bekerja dengan cara yang cukup menarik. Otak manusia sangat responsif terhadap asosiasi, dan ketika kita konsisten dengan mengaitkan hari Senin dengan sesuatu yang menyenangkan, perlahan persepsi terhadap hari itu mulai bergeser. Bukan karena hari Senin berubah, tapi karena cara kita menyambut hari Senin yang berubah. Dan pergeseran kecil di pagi hari itu bisa menentukan bagaimana seluruh hari Senin terasa. Jadi memang hari pagi-pagi itu baik tidak selalu dimulai dari hal yang besar, kadang cukup dari satu ritual kecil yang kita desain sendiri untuk diri sendiri.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Satu lagu dari Icon yang berjudul Right Now sudah di request oleh Kadagiri Mahendra dari seputaran Sanur melalui akun sosial media LKG Radio Bali. Semoga setelah mendengar lagunya ini hari Seninnya menjadi menyenangkan ya, karena kan seperti kita tahu banyak sekali yang tidak menyukai hari Senin, tapi semoga setelah mendengar lagu ini hari Seninnya menjadi menyenangkan. Terima kasih untuk Kadagiri Mahendra yang sudah merequest lagunya, dan kita lanjut untuk menyapa-nyapa nih yang sudah ikut gabungan. Ada Made Hendra dari seputaran Tabanan mau request lagunya Alan Walker Sing Me to Sleep. Kirim salamnya buat aku yang lagi santai aja, buat bosku terima kasih. Wah, sama-sama untuk Made Hendra. Selamat menikmati malam santainya. Lanjut lagi, ada dari siapa ini ya? Ada dari Adi Seputra dari seputaran Abian Semal mau request lagunya Rosa Kut Menunggu. Kirim-kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selalu bertugas. Sama-sama untuk Adi Suputra. Lanjut lagi, ada dari kadagirimahendra@gmail.com dari seputaran Sanur mau request lagunya Aqua Dr. Jones. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja dan Arigato Gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 Elkoga Radio Bali. Kalau ada satu hal yang hampir tidak pernah gagal mengubah suasana hati dalam waktu yang singkat, itu adalah musik yang tepat di momen yang tepat. Ada sesuatu yang menarik nih Elkogers dari konsep Monday Playlist. Sebuah daftar putar yang bukan hype banget tapi juga melankolis. Sesuatu yang smooth dan bikin ngerasa in control atau dalam kendali. Berbeda dari playlist akhir pekan yang mungkin penuh energi, Monday Playlist punya karakter tersendiri, tenang tapi punya arah. Seperti seseorang yang sudah tahu mau kemana dan tidak terburu-buru untuk sampai ke tujuan. Penelitian tentang musik dan suasana hati menunjukkan bahwa otak merespon musik dalam waktu yang sangat tepat. Dan 10 menit pertama di pagi hari adalah jendela yang sangat penting untuk menentukan tone emosional sepanjang hari. Jadi kalau Elkogers belum punya Monday Playlist, mungkin dalam ini bisa mulai menyusunnya. Tidak perlu sempurna, cukup jujur pada diri sendiri soal musik apa yang membuat merasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih siap, dan sedikit lebih menjadi diri sendiri. Karena musik yang tepat tidak mengubah kenyataan, tapi ia mengubah cara kita berdiri menghadapinya, dan terkadang itu sudah lebih dari cukup.

96.9 El Kogar Radio Bali. Dalam dunia gaming ada satu hal yang selalu terasa menyenangkan ya El Kogars, yaitu memulai sebuah chapter baru. Dan ternyata hari Senin punya energi yang sangat mirip dengan itu. Setelah akhir pekan yang mungkin sudah penuh dengan aktivitas sosial, pertemuan, atau sekedar rebahan yang tidak terstruktur, hari Senin hadir sebagai reset yang alami. Bagi yang suka main game, hari Senin bisa menjadi momen yang justru dinantikan, duduk santai dan melanjutkan progres game yang sempat tertunda di tengah keramaian akhir pekan. Tapi lebih dari itu semua, konsep hari Senin sebagai cap terbaru ini relevan untuk siapapun. Cap terbaru artinya kesempatan yang belum digunakan atau halaman yang masih kosong dan kemungkinan yang belum tertulis. Apapun yang tidak berjalan dengan baik soal minggu lalu, hari Senin adalah momen di mana kita bisa memilih untuk memulai dengan cara yang berbeda. Bukan dalam arti yang dramatis atau penuh tekanan, tapi dalam arti yang lebih sederhana dan lebih manusiawi. Bahwa setiap hari Minggu adalah undangan untuk mencoba lagi dengan sedikit lebih baik dan lebih banyak yang kita ketahui dari minggu sebelumnya. Setiap hari Senin adalah halaman pertama dari 7 halaman yang belum ditulis, dan siapa yang mengisinya adalah sepenuhnya pilihan dari kita sendiri.

96.9 El Kogar Radio Bali. Masih bareng Dani Basyari di I Like Monday Rest and Dream edisi I Like Monday hari Senin 8 Juni 2026. Wah, kenapa ini? Karena dari tadi lagunya tuh bikin jamming ya El Kogar, bikin semangat gitu. Jadi saking semangatnya Dani kayaknya kelepasan nih tadi. Temanya dulu baru nama acaranya. Tapi luar dari itu, Dani mengucapkan selamat datang untuk El Kogar yang baru saja ngidupin radionya atau baru saja nyampe di rumah setelah lembur sedikit, atau mungkin ada elkogers yang masih di jalan ataupun ingin berangkat shift malam, dan diucapkan hati-hati di jalan. Semoga apapun kegiatannya di malam hari ini berjalan dengan lancar ya. Dan juga karena udah jam 10, itu tandanya tadi kita sudah melewati 1 jam pertama di mana kita sudah mengobrol soal ritual pagi yang bisa mengubah cara pandang terhadap hari Senin, soal playlist yang bisa nge-shift mood kita dalam 10 menit. Dan juga di jam kedua ini kita akan lanjut lagi nih Elkogers dengan hal-hal yang lebih personal, soal hari Senin sebagai hari untuk diri kita sendiri, ataupun satu hal kecil yang bisa menjadi jangkar untuk seluruh hari Minggu, atau setidaknya dalam 7 hari ke depan dalam seminggu. Dan beberapa sudut pandang lain yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya nih Elkogers ya. Dan mungkin Elkogers yang ingin menyapa ataupun kirim-kirim salam dan request lagu, boleh banget melalui WhatsApp kita di 081236155969, atau juga bisa di Facebook kita di Elang Kosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Karena akan Dani tunggu nih Elkogers requestan lagu-lagu yang bikin semangat lagi nih, seperti yang tadi-tadi atau yang sudah-sudah sampai di jam 11 malam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Koga Radio Bali. Sekarang Dani mau menyapa dulu nih yang sudah ikut gabungan melalui Instagram El Koga Radio Bali. Ada Kade Hendra 929 dari seputaran Sanur mau request lagunya Kuburan Band, Lupa-lupa tapi ingat. Kirim salamnya untuk kakak aja, terima kasih kak. Oke, sama-sama. Lanjut lagi, ada dari Kade Giri Mahendra 2023 dari seputaran Denpasar mau request lagunya GAC Bahagia. Kirim salamnya untuk Kade Niaja Arigato Gozaimasu. Wah, sama-sama untuk Kade Giri Mahendra 2023. Lanjut lagi, ada dari siapa ini ya? Dari Nyom Komang Aryani dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Owl City, When I Can See You Again. Kirim salamnya untuk kakak aja, terima kasih. Sama-sama. Dan lanjut lagi, ada dari Kadek Giri dari seputaran Sanur mau request lagunya Noah, Khayalan Tingkat Tinggi. Kirim-kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih dan selamat bertugas ya kak. Oke, sama-sama. Dan juga ada dari Nyoman Latri dari seputaran Jagabati Aben Semal mau request lagunya Andra and the Backbone yang Musnah. Kirim salamnya buat sahabat Erkogars dan Pak Dani aja, terima kasih ya. Oke, ditunggu lagunya.

Kece lagi. Wah, berantem ini yang enggak penting. Kece lagi. Oh, kece lagi. Kece mi. Bandnya.

96.9 LKOGE Radio Bali. WhatsApp sudah, Instagram sudah. Sekarang Dani mau menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Facebook LKOGE Radio Bali. Ada Nyoman Landung dari Seputaran Penasan Klungkung yang selalu hadir nih. Wah, mantep banget. Terima kasih Bli, sama-sama untuk Nyoman Landung. Lanjut lagi, ada dari Kade Hendra dari Seputaran Denpasar mau request lagunya Bondan Prakoso featuring Fade to Black. Ya sudahlah, kirim salamnya untuk kakak aja. Terima kasih, sama-sama untuk Kade Hendra. Lanjut lagi, ada Bli Hendra dari Seputaran Denpasar mau request lagunya Coldplay yang Viva La Vida. Wah, ditunggu lagunya ya, karena nanti akan Dani puterin nih sebentar lagi. Sekarang kita balik lagi nih Lekogars untuk membahas tentang hari Senin. Karena kan bagi siapapun yang pekerjaannya berkaitan dengan konten ataupun kreativitas, bahkan mungkin komunikasi ya, hari Senin ini sebenarnya menyimpan sesuatu yang sangat berharga kalau kita tahu cara melihatnya. Di awal pekan, orang-orang mulai menunggu hari Minggu dengan pikiran yang relatif segar. Topik-topik yang baru mulai naik ke permukaan dan percakapan di media sosial sedang dalam fase yang paling aktif di setelah akhir pekan. Dan untuk hari Senin, biasanya bagi seorang penyiar radio seperti Dan ini, itu adalah kondisi yang sangat ideal untuk hunting material ataupun LKOGers yang mungkin bergerak di dunia entertainment ya, itu sama halnya. Apa yang sedang dibicarakan orang hari ini atau apa yang sedang mereka rasakan di awal pekan ini, pertanyaan-pertanyaan itu kalau dijawab dengan jeli bisa menjadi segmented yang sangat relevan dan terasa dekat dengan pendengar. Hari Senin juga bukan hari pertama untuk kerja, ia adalah momen ketika energi kolektif sedang dalam proses terbentuk. Dan bagi mereka yang pekerjaannya adalah berbicara kepada banyak orang, menangkap energi di hari Senin itu bisa menjadi investasi yang menguntungkan untuk seluruh orang-orang yang sedang bekerja dalam ini ya, dalam banyak halayak. Mungkin dia sebagai presenter juga bisa, atau pengisi seminar, workshop. Nah, itu biasanya sangat menguntungkan untuk hari Senin, atau dia sangat menunggu-nunggu hari Senin ya, Lekogars. Jadi alih-alih menghindari hari Senin, mungkin ada baiknya untuk mulai menjadikan hari Senin sebagai hari yang paling sadar dan paling peka dalam seminggu. Hari Senin juga bukan hari yang harus dilewati. Hari Senin adalah hari yang dimana paling banyak menyimpan bahan mentah untuk diproses menjadi sesuatu yang sangat bermakna.

96.9 Elkoga Radio Bali. Di antara semua hal yang bisa membuat hari Senin terasa berbeda, ada satu yang mungkin tidak terlalu sering disadari, yaitu hari Senin ini sebenarnya salah satu hari yang paling sunyi secara sosial dalam seminggu loh Elkogers. Karena memang di akhir pekan kan biasanya semua orang itu ingin bertemu, berencana, berinteraksi, ataupun ingin berkencan mungkin ya di akhir minggu. Tapi begitu hari Senin tiba, semua orang masuk ke mode kerja masing-masing, kepala masing-masing, urusan masing-masing, dan ironisnya justru itulah yang membuat hari Senin bisa menjadi hari yang sangat berharga bagi siapapun yang punya kecenderungan introvert, atau bagi siapapun yang butuh ruang untuk hadir dengan diri sendiri tanpa banyak noise dari luar. Tidak ada tuntutan sosial yang mendesak, tidak ada undangan mendadak, tidak ada juga tekanan untuk tampil atau merespon dengan cepat. Hari Senin adalah hari di mana kita bisa exist atau keluar dari ritme kita sendiri. Dan itu adalah kemewahan yang sering terlewatkan karena kita terlalu sibuk mengeluhkan hari itu. Mungkin juga hari Senin tidak butuh ditambah apapun untuk bisa dinikmati. Kadang juga cukup dengan menyadari bahwa kesunyian adalah bagian dari hadiahnya. Di hari di mana semua orang sibuk dengan dunianya sendiri, kita justru punya ruang yang jarang ada di hari-hari lain. Di ruang untuk benar-benar hadir bagi diri kita sendiri dan mengenal siapa diri kita ini.

96.9 LKGA Radio Bali. Kalau ada satu kebiasaan kecil yang bisa mengubah cara menjalani seminggu penuh, dan dipercaya Nilkogers, karena ini adalah salah satunya, yaitu menulis satu hal yang paling dinantikan untuk satu minggu ini. Bukan to-do list yang paling panjang, ataupun juga bukan tentang target yang ambisius, cukup satu hal yang harus kita catat Nilkogers. Karena satu hal ini yang akan membuat kita sedikit lebih bersemangat untuk bangun di pagi hari, yaitu kalau bisa diingat-ingat nih, di tengah hari yang berat bisa sedikit mengangkat suasana hati. Mungkin itu juga satu episode podcast yang sudah lama ingin didengar, atau mungkin sebuah film yang sudah masuk wishlist sejak beberapa lama, atau mungkin rencana makan siang di tempat yang belum pernah dicoba. Jadi ini adalah salah satu hal yang mungkin kita sukai tapi belum juga kita lakukan, Nilkogers ya. Karena satu hal yang kalau diingat-ingat ini, seperti yang tadi Dani bilang, di tengah hari yang berat bisa sedikit mengangkat suasana, atau mungkin juga satu episode film yang mungkin sudah lama kita tidak pernah nonton atau pengen ngelanjutin lagi nih filmnya, itu juga bisa masuk ke dalam catatan ini. Atau mungkin rencana makan siang di tempat yang belum pernah dicoba, atau bahkan sebuah percakapan dengan seseorang yang sudah lama ingin diajak ngobrol. Karena konsep dari jangkar ini yang sangat bekerja, karena otak kita sangat butuh sesuatu yang konkret untuk dinantikan. Tanpa itu, hari Minggu atau minggu ini itu mungkin terasa seperti deretan hari yang perlu dilewati, bukan untuk dijalani juga. Dan ketika jangkar atau anchor ini ada, bahkan di hari Senin pun yang paling biasa terasa seperti bagian dari perjalanan yang punya tujuan. Karena satu hal yang dinantikan, sekecil apapun itu, bisa membuat seluruh hari Minggu, seluruh satu minggu ke depan terasa lebih ringan dari yang seharusnya.

96.9 El Koga Radio Bali. Sudah jam 11 lepas 4 menit. Itu artinya sudah 2 jam berlalu ya El Kogers. Dan hari Senin malam ini ternyata tidak separah reputasinya ya kan. Dan itu sudah menjadikan bukti kecil. Yang pertama bahwasannya hari Senin ya tidak terlalu buruk juga kayak gitu. Dan ini harap obrolan pada malam hari ini meninggalkan sesuatu yang kecil tapi bermakna El Kogers. Mungkin bukan perubahan yang besar, tapi setidaknya satu sudut pandang yang berbeda tentang hari yang selama ini terlalu sering kita jadikan musuh. Senin depan coba satu hal kecil saja, ritual yang ditunggu, satu hal yang menjadi jangkar atau sekedar playlist yang berbeda. Wah, sudah jam segini itu mata sini sudah ini ya, kok sudah melayut-layut ini. Dan mungkin kita bisa melihat apakah hari Senin itu terasa sama seperti biasanya atau ada sesuatu yang bergeser. Meski hanya sedikit yang mungkin bisa kita rasakan. Dan yakin jawabannya akan mengejutkan El Kogar selama kita mau berusaha untuk mencarinya. Selamat mengakhiri hari Senin yang mudah-mudahan lebih baik dari yang kita bayangkan dari tadi pagi El Kogar. Dan selamat menyambut hari berikutnya dengan sedikit lebih banyak niat yang baik untuk diri kita sendiri. Untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. El Koga Radio Bali.

0: Dinas Kelautan mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: 96.9 LKG Radio Bali melompat lebih tinggi. Jangan sampai Anda baru bangun, baru kedat gitu LKG langsung lompat dari kursi.
1: Dapat buruk semalam.
0: Gimana Bagas mimpinya?
1: Tinggi. Nah, biasanya kalau udah mimpi tuh jadinya capek ya baru bangun, sering terjadi.
0: Seperti kita sedang berkehidupan di dunia lain gitu ya.
1: Padahal kan tidur maunya istirahat, tapi dalam mimpi malah lari-larian, apalagi melompat lebih tinggi, lompat-lompat di mimpi. Baru bangun ikutan lompat.
0: Kamu lompat-lompat, yang penting kamu bukan pocica ya.
1: Pocica. Sambil bawa apa sajam. Mengerikan.
0: Iya, kayak yang sempat viral sebelum-sebelumnya itu ya, bikin takut aja. Tapi kalau di Bali sih orang Bali enggak percaya karena memang enggak ada kepercayaan sama si pocica itu. Ada.
1: Betul. Kalau ada malah dijadiin samsak kayak. Orang Bali lagi stres-stresnya nih. Sudah turun ya kalau menjelang galungan. Bener.
0: Nanti emosi kita, pokoknya bikin kita rada emosian. Pokoknya sampai penampahan itu biasanya kok Gerus.
1: Betul, maka dari itu kelola emosi Anda dengan baik. Bersama kita pastinya ya, yang siap membantu memanajemen emosi Anda.
0: Kita kuliah manajemen ya, manajemen emosi.
1: Ya, siapa tahu baru bangun kan Elkogers lagi pening nih. Wah, udah hari Selasa. Kemudian beberapa hari lagi udah mulai kan sugihan Bali, sugihan Jawa, sibuk metanding, harga-harga naik.
0: Tapi iya loh Bagas, tadi saya melintas di beberapa pasar ya. Luar biasa rame sekali, seperti rasanya tuh orang-orang mendahului untuk belanja. Karena kalau misalnya deket-deket hari H itu cenderung agak sedikit mahal gitu kan, lebih mahal dari biasanya gitu kan. Sugihan kan udah deket nih, Kamis Jumat ya kan, itu benar-benar di beberapa pasar itu
1: betul
0: pagi padahal subuh.
1: Mungkin mereka takut ya kena mark up harga. Dari raya biasanya beli Tabio Muni, kok dapetnya dikit ini, kurang nih buat lawar saya. Wah. Semangat pokoknya Elkogers, terutama ibu-ibu ya yang lagi hunting telur-telur murah, kemudian bahan masakan pagi ini, tetap semangat pastinya berantem dengan perbanyak banyak orang ya. Pasti perang harga nih di pasar kan, itu serunya.
0: Benar-benar berebut, atau mungkin bisa kolaborasi, lebih tepatnya tanya sama ibu-ibu lain. Misalnya ketemu sama ibu-ibu lain gitu ya, ibu lainnya itu bawa pisang gitu. Bu, berapa pisangnya dapat, Bu? Gitu biasanya.
1: Ini tantangan ya buat ibu-ibu semua. Semangat pokoknya Elkogers. Terus yang bapak rumah tangga juga ada loh Bagas, lihat tuh belakangan ini.
0: Gimana?
1: Jadi mungkin ibu-ibunya lagi sibuk metanding kan. Akhirnya bapak-bapak disuruh berduel di peken.
0: Gimana Bagas melihat fenomena itu? Apakah sudah bisa mempersiapkan diri?
1: Mohon calonnya dulu ya. Sabar ya.
0: Ya, lihat-lihat fenomenanya aja dulu.
1: Betul. Dua sengantren juga kayaknya udah lewat kemarin terakhir.
0: Iya.
1: Sebelum hari raya Galungan Kuningan, kayak kemarin kan ada upacara pengabenan juga Palebon di mana-mana. Nganten juga kemarin Bagas dapat undangan, dan setelah ini kayaknya masih akan sepi kok guys sampai selesai hari raya Galungan Kuningan.
0: Benar. Dan pokoknya semangat untuk kita semua berhadapan dengan apapun di depan sana, terutama di hari ini ya Kogers, yang jelas ditemani dulu pagi ini bersama Mika Karisa
1: dan Bagas Krisna di Kogers Fresh Morning.
0: Untuk edisi hari ini ya, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026.
1: Betul, kita akan membahas soal berita asik dulu ya. Well, Kogers yang mungkin kemarin baru selesai kondangan, pagi ini masih kiap, nggak sempat dapat informasi terbaru buat bahan ngortel sama timpal-timpalnya ya. Jangan khawatir, kita udah siapin berita dari Harian Umum Nusa Bali.
0: Iya, sebentar lagi kita kasih tahu Anda selengkapnya beritanya ada apa aja. Lanjut lagi, di jam 8 pagi kita akan ngobras seperti biasa, ngobrol asik edisi di hari Selasa udah pasti telisi.
1: Tebak-tebakan liar dan asik, dan tebakannya kali ini juga cukup unik ya, Bagas sedikit berpikir, dan sebenarnya jawaban saya tadi benar.
0: Oh, iya.
1: Serius Elkogers, ini juga penting apalagi buat Anda yang mempersiapkan tebakan lucu nanti mau reuni ya, mungkin hari raya Galungan Kuningan ketemu sama nyamuk. Tebak-tebakan nih aja nih, seru.
0: Iya benar, biar serulah circle Anda Elkogers. Makanya atensi bareng kita berdua pagi ini sampai di jam
1: 9 pagi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKOGA Radio Bali. Apakah Anda akan terkejut mendengarkan bukan lagu ya, berita lebih tepatnya?
1: Ya, kalau emang beritanya mengejutkan ya jelas terkejut. Okay. Kira-kira ada berita apa nih yang mungkin bisa membuat LKOGAers terkejut-kejut?
0: Karena bisa jadi udah ngeh gitu kan. Kadang-kadang ada tipikal orang-orang yang sebelumnya baca berita apa gitu ya, terus memprediksikan ini pasti ada kaitannya sama ini nih. Jadi ketika beneran ada, itu jadi enggak terkejut lagi gitu loh, Bagas.
1: Bisa jadi ya. Jadi ada berita apa nih di halaman utama, halaman pertama ya, di Harian Umum Nusa Bali?
0: Yes, yang terbit edisi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Di sini ada berita terpapang besar sekali judulnya mengenai ekonomi Bali yang ditarget tumbuh 6,1% sih lebih tepatnya ya. Jadi Pak Koster minta daerah itu meninggalkan ego sektoral seperti itu. Daerah dengan kemampuan fiskal lebih baik itu harus ikut memperkuat pembangunan daerah lain agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat merata sebali. Seperti yang kita tahu ya, kalau di Bali kan kita tahu beberapa kabupaten itu benar-benar banyak duitnya.
1: Betul, sebut saja itu.
0: Iya, iya kan. Dan cukup ada ketimpangan di situ dengan kabupaten lain seperti itu. Jadi memang ada kaitannya dengan hal tersebut. Dan lagi-lagi ekonomi Bali ditarget tumbuh 6,1% kedepannya, LKOGAers ya, kita harapkan semoga sih ini terwujud ya. Amin. Di sisi lain juga di sini di headline newsnya ada berita mengenai musibah dua anak hilang yang diduga terseret ombak saat bermain bola di bibir pantai Kuta Badung ya. Tim SAR gabungan hingga heli dikerahkan melakukan pencarian dalam hal ini, LKOGAers. Jadi sebelumnya itu beberapa kali bola yang dimainkan anak-anak itu terbawa ombak ke laut. Nah, saat berusaha mengambil bola yang hanyut, itulah keduanya diduga terseret arus dan hilang. Hati-hati ya, LKOGAers, untuk kedepannya kalau misalnya ada di antara Anda yang udah punya rencana untuk ke pantai gitu ya. Sepertinya arus laut lagi kuat untuk belakangan ini.
1: Iya, jangan maksa, LKOGAers. Saya juga udah semingguan rencana ke pantai nggak jadi.
0: Kenapa nggak jadinya?
1: Ya nggak tahu ya, mungkin kayak kode alam nih, tiba-tiba tangan saya luka. Jadi kan kalau kena air pantai rasanya nyesprih gitu.
0: Benar.
1: Apalagi udah mau dekat hari raya, LKOGAers ya, Galungan Kuningan, mungkin kurangilah tindakan yang tidak perlu. Mungkin kalau mau olahraga, mau ingin sehat gitu ya, dekat-dekat rumah saja.
0: Iya. Kalaupun memang mau ke pantai, usahakan tidak terlalu ke dalam gitu ya. Di bibir pantai kan kadang-kadang kitanya suka ya main air, terus nggak nyadar kita udah ke tengah aja nih, seperti itu. Seperti betul, anak-anak ini yang ngambil bola itu.
1: Ya, gitu. Doakan semoga yang terbaik ya buat mereka dan keluarga juga.
0: Karena masih dalam tahap pencarian ya. Ini kejadiannya hari Minggu dan hari Senin kemarin masih dalam tahap pencarian. Kita doakan hari ini ketemu seperti itu ya. Terus ada juga berita mengenai 3 hari beraksi di Buleleng, pengedar upal diciduk di Sawan. Upal tahu nggak apa?
1: Apa itu?
0: Uang palsu.
1: Uang palsu.
0: Iya, ternyata ada kasus seperti ini, LKOGAers. Jadi aksi seorang pengedar uang palsu yang baru 3 hari beroperasi di Kabupaten Buleleng, Bali, berakhir di tangan polisi. Pelaku berinisial MGRR, usianya 23 tahun, asal Kabupaten Klungkung, ditangkap jajaran Polsek Sawan setelah kedapatan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 untuk berbelanja di sebuah warung di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman itu mengatakan pelaku diamankan pada hari Senin malam kemarin, LKOGAers, setelah aksinya menimbulkan kecurigaan penjaga warung. Jadi dari hasil pengembangan, polisi menyita sekitar 150 lembar uang palsu pecahan Rp100.000.

0: dengan nilai total kurang lebih 12 juta rupiah.
1: Ngerikan.
0: Iya, dan itu dipakai belanja gitu ya, kemana-mana. Dan kasus tersebut terungkap ketika pelaku membeli tisu di sebuah warung di Banjar Dinas Tengah Desa Sinabun pada hari Senin sekitar pukul 19.30 WITA ya. Saat itu pelaku membayar menggunakan uang pecahan Rp100.000 yang kemudian dicurigai penjaga warung karena teksturnya berbeda dengan uang asli. Jadi penjaga warung itu lalu menunjukkan uang tersebut kepada pemilik warung dan warga sekitar, dan kecurigaan semakin kuat setelah uang itu diraba dan diperiksa secara fisik. Salah seorang warga kemudian mengikuti pelaku yang diketahui masih berbelanja di warung lain tidak jauh dari lokasi. Saat dicegat warga, pelaku sempat ditanya mengenai keaslian uang yang digunakan ya. Jadi pelaku akhirnya mengakui uang tersebut palsu dan meminta maaf. Jadi warga kemudian menghubungi polisi untuk menangani kasus tersebut. Petugas Polsek Sawan yang menerima laporan langsung mengamankan pelaku beserta sejumlah barang bukti, dan dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan beberapa lembar uang palsu yang digunakan pelaku saat bertransaksi. Yang jadi pertanyaan, sejak kapan dia melakukan ini? Karena yang kita khawatirkan kan udah lama.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Ketangkapnya baru sekarang. Ya, kita doakan saja ya, semoga korban-korbannya itu juga ya dapat hikmahnya juga, hikmahnya maksudnya menjadi pelajaran ya, waspada ya, emang zaman sekarang lagi zaman susah.
0: Iya benar, apalagi modus yang digunakan pelaku itu memang menyasarnya warung-warung kecil dan pelaku usaha mikro, Bagas.
1: Wah, saya itu.
0: Iya, jadi mungkin ya udah terima aja gitu. Padahal kan masyarakat sekarang juga udah pinter-pinter ya. Semoga tidak ada tidak ada lagi yang seperti ini, Kogers, karena kita juga khawatir sekarang kan lagi benar-benar apa ya, orang-orang concern banget sama yang namanya duit gitu ya, uang gitu, apalagi rupiah melemah gitu kan.
1: Jangan jadi kesempatan dalam kesempitan, Anda tukang-tukang tipu semua. Aduh, banyak sekali ya berita-berita negatif nih pagi ini, Kogers. Dari kolom Sergap di Harian Nusa Bali juga ada berita yang cukup besar tulisannya, yakni judulnya lupa matikan kompor, tiga bangunan kebakaran. Ini terjadi di Banjar Pitik, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan. Ini hati-hati Kogers, apalagi mendekati hari raya, kita pastinya banyak kesibukan ya. Mungkin lagi sibuk ngetin makanan, kemudian kita tinggal buat metanding. Waduh, ini hati-hati.
0: Multitasking ya.
1: Iya, harus diperhatikan ya, matikan kompor Anda sebelum melakukan aktivitas lain.
0: Iya.
1: Kemudian judul lainnya yang menarik adalah Kuta Utara Wilayah Rawan Kriminalitas, di mana dalam sebulan Polres Badung ungkap 13 kasus pencurian. Wah, ini juga harus kita perhatikan, Kogers. Karena memang ketika ekonomi sulit, kriminalitas biasanya akan muncul di mana-mana. Kemarin juga Bagas lihat berita online bahwa ada acara-acara lagi, kegiatan apa sebutannya, ada kasus nih, kasus pembegalan di seputaran Renon. Ini waspada, Kogers ya, karena memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kemudian ada judul juga di Denpasar, dua motor adu jangkrik, pengendara Vario tewas diduga akibat pengendara Fazio ini lawan arah. Jadi ya memang banyak sekali ya berita-berita yang kurang mengenakan.
0: Iya.
1: Jadi ya memang harus hati-hati di jalan, perhatikan kondisi Anda dan jaga keselamatan bersama Kogers. Untuk dari kolom Dewata, ini beritanya terkait babi-babian, Kogers.
0: Iya, dekat hari raya ini.
1: Untuk di seputaran Gianyar Klungkung, ini disebutkan stok babi potong aman. Nah, jadi buat Kogers yang tinggal di seputaran Gianyar sampai Klungkung, gak usah khawatir. Namun buat Anda yang ada di seputaran di mana ini ya, ada banyak juga, Kogers bacain aja ya. Ada 4 kecamatan kekurangan babi menjelang Galungan, di mana menjelang Raya Galungan dan Kuningan, pasokan babi di Kabupaten Tabanan secara umum masih aman dengan surplus lebih dari 3.000 ekor. Namun 4 kecamatan tercatat tidak mengalami defisit pasokan, yakni Kecamatan Pupuan, Kerambitan, Tabanan, dan Kediri. Bagas ulangi Kogers ya, mungkin yang tinggal atau keluarganya ada di Kecamatan Pupuan, Kerambitan, Tabanan, dan Kediri. Karena berdasarkan data Dinas Pertanian Tabanan, total ketersediaan babi hanya mencapai 7.000-an ekor, sementara kebutuhannya ini mencapai 4.800, sehingga terdapat surplus sekitar 3.100-an ekor. Meski demikian, distribusinya tidak merata di seluruh wilayah, di mana Kecamatan Pupuan misalnya mencatat kebutuhannya 500-an ekor, namun ketersediaannya hanya 300-an. Jadi ya yang 200-nya ini perlu diatur lagi ya, agar nanti ketika hari raya mendekati penampakan,